0: Mangwana ni wakana kavapurukiri vandika na varaji Mosambiki, nyamasi mshakadi ndi sabata, isabata kamu, lo mzolo lo kuna vamweni, sabata lo jishandu kana mabasa kuna vamweni, wanauni kakampanda uyavi yoshibasa, tavia na mabasa edu maviriketero ondimi yochinda au, mangwana ni yano kunanga kuti mabasa edu, mangwana ni yano akuhamba mkudari ii. Samsambi paka mutinuwe tishimu pa masoko edu mkati munyika no nyikancha ngondimi chiputugisi kufira maputu panguva jaka kwa naputu hajo kana shano jomangwanani kupera kumasoko ayo takuvia mtishivire ngavo masoko edu makuru omuna mu provincia isofala menengera no provincia yo inyembani njesivi iso menengera kamu na mumbo kana ngoma mchukusiana siana ajudokala hiri kuka jaka kwa na hajo nguva ndandata jomangwanani nchakade kamu inguve kugumisira yo mabasa edu mavirekatero ondimi shindao mangwana niyano yo sabata kwa peta kumupaka mshirongwa shinozwi. Hai hai nungdono basa Moises Fernando Teo. Dini Bartolome Funyo kamu ndinunika pandeo kwa mazwi kumuchini zumbepo munova kamu nungdono ngo basa ndiye na hake Manuel Chavez.
1: Radio Mosambi ilikumupa mavereketero ondimi yo shindao.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Dado hajuva puri kire vandika na vraj Mosambiki sure koma soko edo makuru mkati munyika na nyikancha kondi mechimaje kana chiputugis zvino yatopana kamunguva yokumupange ma mabasa edo o shavo muno munyumba yembepo mkati swe
2: ukika vovo sta kozinyaruj.

0: Nzeru mbawidi.
1: Ndindima inapasa mpangu, utambaruki, udzuisi, na usimbu. Pamalongero kiosenu pisalongwa.
0: Misangani.

0: Nyimbiyata mwanyikiro ya salanduli takosa kumwanyikana mwadidi takosa kunumpa numba bulukira muno mu studio ya Radio Mosambiki. Beatrice tipange manungu ako.
1: Manungu anga madidene pwenumbo wako nsanga.
0: Niri ninga munafunika. Apo simana kuikufamba tani.
1: Simananga ikupita moda munafunika. Ndaenda kaona mbuya anga, ndasenzeka na mewanga zulo, ndachita bizinji. Penumbo iwe nsanga.
0: Simananga ndikuipita ninga munafunika. Ndikwenda kucheche, ndikupeza mayanga mabasa pa nyumba, ndikusenzeka na shamwalyanga. Pondu ndaenda kaona mbuya anga.
1: Pepe ndipindu pya kufunika. Apo nsanga. Lero sozio tinalonga na tangwanji.
0: Pansiku alero ife tinalonga na tangwi kupuma kwa mabuku.
1: Ninji pepe nsanga.
0: Kupuma kwa mabuku ndi njidzule kuti mputu ufunze sagumanika mpaka fungiwa. Pondo anyakufunza asagumanika mpaka puma. Kunyumba.
1: Nsolo adidi nsanga. Pondo mbiadidi kutife tonsene tipume.
0: Ndimo mwene nsanga na nji ife tingafunza tinakwanisa kukhala pire pinafunefe kusogolo kwa ndima. Mwenye safunikambo kutife tipume. Tangwe tingapuma tinakwanisa kuchita pidakondefi kukoza chita. Bidikaenda kumutwa ufunzi.
1: Ndimo mwene nsanga afesere na tinepa tenenika vipindi ya udidi wanangona.

ife ninganangono dina udidu waku siana siana mbwengelero ife dinalonga na tangwe udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi ife ninganangono dina udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi tangwe kufunza nijindwe kuluka kamwe kuna ife donseni kondri ife dingafunza togolo kwa ndima tinakwanisa kukala moda muna funi tinakwanisa kukala madotoru mafunjisi, mapulisi na pinangu tinakwanisa kupada mabasa dora kupeza nya kupalatu.

0: Anso Bofika, bonoti bonoti. Madokerwa?
1: Madokerwa.
0: Fala yatani, lipansi penye fala, mwatani?
1: Ready, bobo, ready.
0: Waaaaaa, penkula. Nisambwana munga kunda paswa beji imwe. Nisambwana munga kulonga tineba fala pansi penye, hampa noiti. Tiri kulonga nani?
1: Mkulonga na Cristiano.